0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Setia RRI Sumba, di mana saja Anda berada, hari ini kami mengajak Anda untuk kita ikuti penyampaian warta. Maksud kami, kita sama-sama ikuti siaran bersama Pro 1 RRI Tual pagi ini pukul 11.30 waktu Indonesia Timur.
1: Usaha yang dijalankan. Ketua Basnas Kota Tual menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah yang bertujuan memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. Selain menerima bantuan modal, para penerima juga diharapkan mampu mengelola usahanya dengan baik sehingga dapat berkembang secara berkelanjutan.

0: baik saja, Di. Bagaimana, Di?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapa. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik.
0: Iya, Di.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah, ya.
0: Iya, Adik. Kakak lagi berjuang, Di.
2: Jangan pernah menyerah. Kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani bukan hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil negara, tapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur yang berada di garis depan pelayanan publik. Atas dasar itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku mengajak seluruh tenaga alih daya atau outsourcing untuk mengambil peran aktif dalam membangun budaya kerja yang bersinergitas, berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan penguatan pembangunan zona integritas menuju WBBM yang berlangsung di ruang rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Senin kemarin. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan diikuti oleh seluruh tenaga alih daya yang menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Saudara pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang digelar bersama Kanada dan Meksiko berlangsung sukses. Menurutnya, turnamen tersebut semakin mengukuhkan Amerika Serikat sebagai negara sepak bola. Pernyataan itu disampaikan Trump menjelang laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol. Ia menilai turnamen tersebut telah menyatukan masyarakat dari berbagai negara melalui sepak bola. Meski demikian, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 tidak lepas dari berbagai kontroversi. Sejumlah pihak menyoroti kebijakan imigrasi Amerika yang dinilai membatasi kehadiran sebagian suporter asing, termasuk seorang wasit asal Somalia. Selain itu, Trump juga menuai kritik setelah dilaporkan meminta FIFA membatalkan kartu merah yang diterima seorang pemain tim nasional Amerika Serikat. Permintaan tersebut memicu perdebatan mengenai potensi intervensi terhadap jalannya kompetisi. Terlepas dari polemik tersebut, Trump menilai Piala Dunia 2026 telah menjadi ajang yang mempererat hubungan antar negara. Ia juga mengatakan turnamen itu berhasil menarik perhatian jutaan penggemar sepak bola dari berbagai belahan dunia.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Syair cinta dari Indah Dewi Pertiwi baru saja berlalu dari pendengaran Anda, saudara. Dan kami punya satu lagi informasi untuk Anda, saudara. Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia BPC GMKI Ambon mempertanyakan perkembangan penataan kawasan tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru. Organisasi mahasiswa itu menilai publik berhak mengetahui hasil nyata yang telah dicapai setelah berbagai langkah penertiban dilakukan pemerintah. Ketua Cabang GMKI Ambon, Reno L. Setpati, mengatakan persoalan Gunung Botak tidak dapat dipandang hanya sebagai aktivitas pertambangan tanpa izin. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan krisis tata kelola sumber daya alam yang mencakup aspek hukum, lingkungan, ekonomi, hak masyarakat adat, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai penyelesaian persoalan Gunung Botak harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta kepastian hukum. Masyarakat hingga kini belum memperoleh informasi yang utuh mengenai implementasi berbagai kebijakan yang telah diumumkan pemerintah.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Rempah yang selama ini dikenal sebagai penyedap masakan ternyata juga memiliki beragam manfaat kesehatan terkait kandungan senyawa aktif dan antioksidannya. Dilansir dari Halodoc, kayu manis mengandung berbagai nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, kalium, zat besi, serta senyawa antioksidan yang berperan melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan tersebut menjadikan air rebusan kayu manis sebagai salah satu minuman herbal yang dipercaya dapat membantu menjaga kesehatan secara menyeluruh. Salah satu manfaat yang paling banyak mendapat perhatian adalah kemampuannya membantu mengontrol kadar gula darah. Dan saudara, kayu manis diketahui dapat meningkatkan aktivitas insulin sehingga membantu tubuh memanfaatkan glukosa dengan lebih efektif. Karena itu, minuman ini sering dijadikan pendamping pola hidup sehat, terutama bagi yang ingin menjaga kadar gula tetap stabil. Tak hanya itu, saudara, kayu manis juga dipercaya dapat mendukung proses penurunan berat badan. Kandungannya membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga pembakaran kalori dapat berlangsung lebih optimal. Bagi perempuan, air rebusan kayu manis juga memiliki manfaat dalam membantu meredakan kram saat menstruasi. Sifat antispasmodik yang dimilikinya dapat membantu mengurangi kontraksi otot yang menjadi penyebab nyeri haid. Namun ini juga memiliki efek penghangatan tubuh sehingga memberikan rasa lebih nyaman selama masa menstruasi. Ya, saudara, 11 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur, kita kembali bersama di Welban Banan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

dan energi, diiringi Tifa yang sudah tentu juga berirama penuh semangat. Bagi masyarakat Qi, tarian panah merupakan simbol perjuangan karena tarian ini ketika dilakoni menggunakan peralatan perang yang digunakan leluhur Qi, yakni busur dan anak panah. Dalam bahasa Qi disebut Temar Rubil.

Iya, saudara pendengar, dua lagu dari daerah K sudah membuka kebersamaan kita di Welbanbanan siang ini. Ada dari Black Sweet dengan Arwan Sirsir, kemudian yang baru saja berlalu tadi Imdo Votanem dari Ellen Betaubun. Dan saudara, berikut kami punya lagu juga dari Maluku. Ya, dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian nanti disusul lagu dari Kepulauan Aru.

Nimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasi, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading, yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan.

Iya, saudara pendengar, setelah tadi Anda nikmati lagu dari Kepulauan Kei, dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian dari Aru, kali ini kami punya satu lagu dari Seram Bagian Timur untuk Anda, disusul nanti dari Ambon.

0: Iya, saudara pendengar, Dodi Latuar hari dengan Cinta Semua Atau Wayang mengakhiri kebersamaan kita di Welban Banan siang ini, saudara. Dan selanjutnya kami ajakkan dan mendengarkan dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Timnas Spanyol disambut Raja Felipe VI usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2020. FIFA pastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari juara Piala Dunia 2026. Tim nasional Spanyol disambut hangat oleh Raja Felipe VI di Istana Zarzuela Senin siang waktu setempat, usai memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Spanyol berhasil mengangkat trofi kemenangan setelah mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final yang digelar di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Unas enormes gracias a la federación, al cuerpo técnico, a los jugadores y a disfrutar de esta victoria.
0: Tim nasional Spanyol disambut bak pahlawan setelah memastikan gelar juara Piala Dunia 2026. Setibanya di Madrid Senin siang waktu setempat, skuad asuhan Luis de la Fuente itu langsung diterima Raja Felipe VI dan Ratu Leticia di Istana Zarzuela. Dalam sambutannya, Raja Felipe VI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain dan staf kepelatihan, serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
2: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
3: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
2: Con la alegría de traeros la copa a casa.
0: Usai menemui Raja Spanyol, para pemain melanjutkan parade mereka untuk bertemu dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Dalam sambutannya, Pedro Sanchez turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain serta berharap mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
4: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Kini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030 bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia di jalanan kota Madrid itu menjadi momen bersejarah bagi Spanyol setelah kembali mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini, La Furia Roja mulai menatap peluang untuk mencetak sejarah baru dengan mempertahankan gelar tersebut saat menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030. Dari Jakarta,

Sementara itu pendengar, FIFA memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat, serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

Mendengar kabar duka datang dari dunia sepak bola internasional, Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di bursa transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, kalau Persib Bandung dua, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
1: Juara banget, pemain-pemain ecek-ecek. Semua yang juga fokus ya, kalau presiden pun juga, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
3: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Minalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Tagnar Orat Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal padat Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Ganda putra kita Fajar dan Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya. Karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara. Supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan? Mereka, yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok, tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah, seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah tapi kemarin itu cukup baik lah. Nah saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh Pak.
1: Baik
2: ya.
1: Siap.
2: Oke baik, terima kasih Pak Nur, selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Awi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

Balik ke arena voli, tim nasional bola voli putra Indonesia akan memulai perjuangan pada putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Setelah tadi Anda simak dinamika olahraga Pro 3, saya Tobi masih bersama Anda saudara, ditemani rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Dan saudara, saat ini sudah 23 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita teruskan kebersamaan kita.

0: Lagu-lagu dangdut telah kami siapkan untuk Anda penikmat dan pencinta musik dangdut dalam program Pro Dangdut Era Ritual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang saudara pendengar pencinta musik dangdut. Kita bersama lagi di Pro Dangdut Era Ritual. Dan untuk Anda sudah ada pertemuan dari Roma Irama, Sarmila dari Asraf, kemudian Sakit Hati punya Trio Macan, Fetty Vera dengan lagunya Repot, kemudian Sempurnakanlah Langkahku dari Via Valen, Wika Salim dengan Pacar Dunia Akhirat, kemudian ada Yulia Citra featuring Yota RG dengan lagunya Delima. Ada juga Shein Tamara dengan Tak Mampu Melupakanmu. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875.

Selamat siang untuk Edward Fire, untuk Paman Romulus di Ibra, ada Bung Bravo di Rerean, ada Nesha di Kayu Besar, kemudian Mama Engge, juga Bunda di After di seputaran Bonex. Kami berharap hari ini Anda semua dalam suasana menyenangkan. Dan yang ingin gabung bersama kami, saudara, Anda yang saat ini sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual dan ingin bergabung bersama kami di Prodangdut, silakan. Kami tunggu Anda di line telepon 0813 549 5875.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Iya, saudara pendengar, dua lagu sudah Anda nikmati tadi, Via Valen dengan Sempurnakan Langkahku, permintaan Ibu Tuti di ISO, kemudian ada Sakit Hati dari Trio Macan, permintaan Bung Bravo di Rerean. Masih ada pertemuan dari Roma Irama, juga Sein Tamara dengan Tak Mampu Melupakanmu, Vika Salim, Pacar Dunia Akhirat, juga ada Betty Vera dengan lagunya Repot. Iya, kami kembali buka line telepon 0813 549 5875 untuk Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Iya, saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda, kita menuju Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti lintas 1000 pulau Koridor Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Setelah lintas 1000 pulau, kami akan kembali dengan Pro Dangdut untuk Anda.
1: Madu ini diawasi dengan ketat peredarannya. Yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan sudah pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Koridor Nusantara 3 lintas 1000 pulau bersama RRI Koridor Nusantara 3 ada Ambon, Tual, Bula, Samlaki, dan tentu saja kami siang ini RRI Ternate. Kita ikuti dia lintas 1000 pulau.
3: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorio 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samlaki.
2: Pendengar selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kaki Gunung Gamalama, RRI Ternate siang ini kembali hadir untuk Anda di Lintas 1000 Pulau edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026, bersama saya Roni. Dan rangkaian informasi-informasi dalam Lintas 1000 Pulau kami hadirkan untuk Anda siang ini. Dua informasi dari Ternate akan kami hadirkan mengisi Lintas 1000 Pulau. Baik, kami awali dengan informasi pertama. Bagi masyarakat di ratusan desa di Maluku Utara, jalan bukan sekedar infrastruktur, jalan adalah akses menuju rumah sakit, sekolah, hingga pasar untuk menjual hasil kebun. Kondisi inilah yang menjadi alasan pemerintah Provinsi Maluku Utara memprioritaskan pembangunan konektivitas. Berikut laporan Wahyu Diyaya.
4: Ya, 550 km luas provinsi yang belum siap, bahwa ada ratusan desa di Maluku Utara yang tidak
5: Selama 26 tahun berdiri sebagai provinsi, masih banyak wilayah di Maluku Utara yang belum menikmati akses jalan dan jembatan yang layak. Akibatnya, aktivitas masyarakat di sejumlah desa masih terkendala, mulai dari memperoleh layanan kesehatan hingga memasarkan hasil pertanian mereka. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mencatat, masih terdapat sekitar 550 km luas jalan provinsi yang belum dalam kondisi siap. Dampaknya, ratusan desa masih terisolasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat berjalan lebih lambat karena minimnya konektivitas. Kondisi tersebut menjadi dasar Gubernur Maluku Utara Sirli Chuanda mengusulkan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah yang saat ini masih dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Utara. Dana itu direncanakan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di berbagai wilayah di Maluku Utara.
4: Urgensinya adalah bahwa ada 550 km luas provinsi yang belum siap, bahwa ada ratusan desa di Maluku Utara yang tidak
5: Bagi warga desa, keterbatasan akses jalan berarti perjalanan yang lebih panjang, biaya transportasi yang lebih mahal, hingga sulit memperoleh pelayanan dasar. Situasi itu semakin berat ketika kemampuan keuangan daerah terbatas akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
4: Mereka kalau mau ke rumah sakit susah, mau ke puskesmas susah, mereka mau mengeluarkan cingkeh pala kelapanya susah.
5: Selain berdampak pada pelayanan publik, buruknya akses jalan juga menghambat perekonomian masyarakat. Komunitas unggulan seperti cengkeh, palah, dan kelapa yang menjadi sumber penghidupan warga tidak dapat dipasarkan secara maksimal karena biaya angkut yang tinggi dan waktu tempuh yang panjang. Karena itu, pemerintah daerah menilai pembangunan jalan bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka keterisolasian desa. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu berharap percepatan pembangunan konektivitas dapat segera terwujud, sehingga masyarakat di desa-desa terpencil memiliki akses yang lebih mudah menuju layanan kesehatan, pendidikan, serta pasar. Sebab bagi mereka, jalan bukan sekadar penghubung antar daerah, melainkan penghubung menuju kehidupan yang lebih baik. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas 1000 Pulau Sekorio 3.
2: Masih di Lintas Seribu Pulau siang ini, siaran Skorwin Nusantara 3 di Selasa 21 Juli. Dan berdengar kita ke informasi masih dari Kota Ternate. Kepala Subagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara Stanley R. Loipati secara resmi membuka workshop dan diskusi pembuatan kursi bambu berlangsung di Kelurahan Togole, Kota Ternate. Berikut laporan Sofian Tugu.
6: Atau forum pewarisan budaya yang itu kemudian menjembatani turang dari masa lalu ke masa depan.
7: Workshop dan diskusi pembuatan kursi bambu resmi digelar berlangsung di

0: diskursus hari ini berada di tabung. Bagaimana melihat sektor non-formal dalam perspektif masyarakat awam melihat itu sebagai semua yang tidak penting? Hari ini menjanjikan. Saya yakin kalau kursus-kursus ini dijual nilainya jutaan rupiah.
1: Ini bisa kita dorong sebagai sesuatu objek yang kemudian bisa satu ditetapkan sebagai warisan budaya, benda nasional, tetapi juga kemudian

0: kelanjutan reporter Sofian Tukubu melaporkan.
1: Saudara, laporan dari reporter Sofian Tukubu tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi dalam lintas 1000 pulau Korwin Nusantara 3 siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lain pada Rabu besok di waktu yang sama. Erja, saya Roni mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
2: Sekian lintas.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini,

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Anda masih di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual, dan kami kembali di Pro Dangdut untuk Anda, saudara. Dan tentu saja kami juga buka line telepon di 0813 549 5875.

Di persimpangan hidup, di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama, menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: goyang di goyangnya.
1: Ya, saudara pendengar, sudah cukup banyak lagu dangdut yang kami rangkai ke ruang dengar Anda. Dan masih ada beberapa lagu-lagu tersisa sebelum kita pisah nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Masih ada Sinta Mara dengan Tak Mampu Melupakanmu. Kemudian Berpisah di Ujung Jalan dari Safira Inema, Kilau Cinta dari Nilam Sari. Kemudian dan ada Lara Lida, Relakan Aku, juga duet Judika dan Lesti, Bukan Karena Cinta.

0: Halo, selamat siang. Pro Dangdut Teror Ritual, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang.
0: Tommy. Selamat.
1: Dari Ibu Tuti.
0: Iya, Ibu Tuti, silakan.
1: Iya. Bumbawi beta minta lagu Tuti itu untuk menghibur anak saya yang bertugas sebagai angkatan darat di MOA, Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan lagu ini dapat menghibur anak putri saya di sana.
0: Lagu apa, Ibu Tuti?
1: Lagu yang pertama tadi itu, Bung Tom.
0: Oke.
1: Iya, terlalu jauh dari.
0: Iya, iya.
1: Iya, agar dia dapat terhibur selalu.
0: Itu saja, Ibu Tuti.
1: Itu saja, Bung Tobi. Terima kasih.
0: Baik.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih
1: selalu.
0: Terima kasih, Ibu Tuti. Semoga terhibur dan bahagia selalu.
2: Goyang digoyang yang. Ya, digoyang, digoyang.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

0: Saudara pendengar, duet Lesti dan Judika tadi mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk Ibu Tuti di ISO, untuk Bung Bravo di Rerean, dan untuk semua yang saat ini sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Juga untuk Anda semua pencinta dan penikmat musik dangdut. Kita pisah, saudara, dan jumpa lagi di Pro Dangdut berikutnya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

Optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai investasi. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras, pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir, investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seorang yang melakukan hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Jadi, tanamkanlah mindset yang benar dalam berinvestasi.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Daerah terus mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui inovasi digital. Sistem elektronifikasi transaksi di daerah kini terus digenjot agar wajib pajak bisa melakukan pembayaran dari mana saja. Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku, Jalaluddin Salampesi, Senin kemarin menjelaskan pemanfaatan kanal elektronik ini sengaja dihadirkan untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada masyarakat. Wajib pajak kini cukup menggunakan ponsel pintar mereka untuk bertransaksi tanpa perlu mengantri lama. Meskipun pembayaran dilakukan secara daring, Salampesi menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir mengenai fisik nota pajak mereka. Wajib pajak hanya perlu mendatangi kantor Samsat terdekat kapan saja untuk mencetak notis resmi tersebut. Proses verifikasi di kantor Samsat juga dijamin berjalan cepat dan tanpa birokrasi yang berbelit. Warga cukup menunjukkan resi atau bukti pembayaran elektronik yang sah kepada petugas yang berjaga. Melalui terobosan digital ini, Bapenda Maluku berharap tingkat kesadaran warga dalam memenuhi kewajibannya semakin meningkat. Kemudahan akses fiskal modern ini diharapkan mampu menyokong percepatan pembangunan di bumi raja-raja.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Ya, saudara pendengar, mengabdi di wilayah kepulauan memberikan kesan mendalam sekaligus kejutan budaya atau kultur shock bagi para mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada 2026. Hal tersebut diutarakan langsung oleh Nasil Ardana, salah satu anggota tim KKN UGM yang bertugas di Ohoy Larlet, Ohoy Lama Gorang dan Ohoy Ngursoin Kabupaten Maluku Tenggara kepada tim RRI saat dialog interaktif Pro 1 RRI Tual Kamis kemarin. Sebagai mahasiswa jurusan teknologi pangan dan hasil pertanian UGM, Nasil mengaku terkejut saat melihat langsung proses pengolahan embal oleh warga lokal. Singkong berakar yang secara alami mengandung racun sianida tinggi tersebut mampu diolah masyarakat secara tradisional hingga aman dikonsumsi menjadi makanan pokok. Pengetahuan lokal dalam menetralisir racun embal ini menjadi pengalaman ilmiah yang berharga baginya. Selain fenomena embal, mahasiswa asal Lamongan, Jawa Timur ini juga menaruh perhatian besar pada tingginya harga komoditas sayur mayur di pasaran setempat. Nasir menilai pasokan sayur segar di tiga Ohoy tersebut terbilang cukup mahal untuk ukuran konsumsi harian masyarakat yang kemungkinan dipengaruhi oleh tantangan logistik wilayah kepulauan.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Saudara pendengar, Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams kepada RRI.co.id menyatakan pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menggambarkan progres pembangunan di daerah sejalan program nasional. Freddy menyimpulkan berbagai upaya dilalui mengingat jadwal pelaksanaan yang tersisa 1 bulan. Dirinya memiliki keyakinan untuk mencapai target sebelum waktunya berakhir sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Freddy mengevaluasi capaian petugas BPS yang diperoleh hingga saat ini. Sejalan progres Maluku Tenggara berada di peringkat ketiga tertinggi untuk 11 kabupaten kota. Sebelumnya ada Kota Tual di peringkat pertama, peringkat kedua Buru Selatan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Ya, saudara pendengar, pelaksanaan groundbreaking yang berlangsung di wilayah Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, memberikan manfaat bagi warga Desa Lermatang. Kegiatan groundbreaking yang dilaksanakan pada Kamis 16 Juli itu, warga masyarakat mendapat perhatian serius dari Menteri ESDM Republik Indonesia Bahlil Lahadalia. Seluruh harapan warga Desa Lermatang khususnya dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada umumnya selama ini telah terjawab melalui sikap dan kebijakan Menteri ESDM pada sambutan resmi dalam acara groundbreaking maupun saat wawancara bersama para insan pers di sela-sela pelaksanaan kegiatan di Desa Lermatang. Masyarakat Desa Lermatang sungguh sangat merasa bersyukur atas respon Menteri ESDM atas keresahan warga masyarakat Lermatang mengenai ganti rugi tanah dan tanaman pada lahan yang dijadikan lokasi proyek Abadi Blok Masela dengan skema ganti untung bukan ganti rugi. Demikian juga soal rekrutmen tenaga kerja lokal nantinya bagi putra-putri Tanimbar sebagai skala prioritas.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

Iya, saudara pendengar, Ketua STIT Assalamatual Abdul Rahim Letsoin menegaskan bahwa kehadiran jurnal Sardik Asalama bukan sekedar sebagai media publikasi ilmiah, tetapi juga menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Hal itu disampaikannya saat peluncuran jurnal Sardik yang diselenggarakan oleh LP2M STIT Assalamatual. Menurut Abdul Rahim, kepada RRI.co.id, publikasi karya ilmiah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Melalui jurnal tersebut, dosen diharapkan semakin aktif melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil kajian yang bermanfaat bagi dunia pendidikan maupun masyarakat.

0: Eh, Mama Gebi, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, Teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, Teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gebi sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgor ini, Teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gebi?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gebi?

0: seperti mama bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna perketong dan pemerintah daerah.
1: Oke lah kalau begitu.
0: Oke apa mama bumi?
1: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
0: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
1: Iyalah, masa mama Gibi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

0: Saudara, 30 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda mendengarkan warta berita berbahasa K, Ivar VVFAV.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Oi! Oi! Anguaring tututavun timur barat. Mide

Kubni Kabupaten Maluku Tenggara resmi ratuan lidar hamuning bitbol Piala Dunia ia tribun rumutru enean enradad nanan leran butil enwau. Bupati Maluku Tenggara napastikan rafedad tit enfak sian naan muhuyut mulai nayo atrehi dukungan tab Kubni Pusat. Tabe hormat berang waring imbisa. Ivar iwakat en hov ivar untunan di ian entab di bluku kilkilun leruhan i en defoan barin RRI tua mau mafadukung. En hov ia awresi dan soin itfatulin ivar hinkanimun.

Kubli Kabupaten Maluku Tenggara resmi ratuan lidar Hamuning Bitbol Piala Dunia ya Tribun Rufutru Enen Enradad Nanan Leran Butil Enwau Na Agedung Serbaguna Larbu Ngabal Maluku Tenggara. Ratuan lidar i waktu masuk babak final Na Agedung Serbaguna Larbu Ngabal Ohejang Timur Maluku Tenggara Ideanerak. Endra dukung lidar i Bank Maluku Enhof Maluku Utara Cabang Tua Maluku Tenggara Fosak sponsor kadir Ranem Enhof Yante LPP RRI Tua Enhof PT Telkom Indonesia Yante PLN UP3 Tua Endra Dadnaba Enhof Buk Senang Nolor Balrayat Endra Fosak Kovelte Bang Lendrehe. Sambutan Bupati Maluku Tenggara Turanhan M. Tahir Hanubun Enadir Fondeang Tul Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan Enhof Pembangunan Turan Karel Rahayaan Utin Turan Bupati Nabeheba Tin Humurin. Naa sambutan Ran Bupati Nadeang Reheni Ras-Ras Tam A Enhof Stantan Mukrehe Ve Umat Bisa Enhof Rahomo Mora Dukung Rahamuning Bitbol Piala Dunia Ita Babak 32 Besar Famhe Final Ideanerak. Hanubuna narne bitbol ibo hov nan ware tuad nin tubuk fo nan uk ahang nan eak di dras ras yan tete ilai nan fakuat di dras ras anin hov an di dian tete lor bal rayat Maluku Tenggara. Bupati ngayak yang ngun lor bal rayat fo rasa kerhen nem nem en rataha batang selamar hamuning bitbol piala dunia i fo sak modal sosial fo nan gadrok lidar nuhu na amran revru termasuk tafang nan kenderan di negara imerdeka tanggal 17 Agustus meran revru enhov leran ar kotingur lidar festival met ef enhov hut kabupaten Maluku Tenggara. Bupati Nayak yang ngundur bal rakyat fo di semangat ilai tanitang di nem-nem na atas sang hang-hang na apem bangunan nuhu. Ratuan acara Hamuning Bitbol Piala Dunia i ratulna ho rawir undi enhof ni hadiah wehriwan in Hamuning Tawiyante Bang Maluku Maluku Utara Cabang Tua Maluku Tenggara. Hadiah i enadir fontanang langsung terang karel rahayaan enhof tenyaan Bang Maluku Maluku Utara Cabang Tua Maluku Tenggara Ridwan Tua Hena Tenyaan LPP RRI Tua Yakobus Resubun Enhof Pejabat Kilian. Bupati Maluku Tenggara Turan Muhammad Tahir Hanubun pastikan Rafeda Tit Enfak Sian Naan Dubuyut mulai na yoa terhe dukungan tab kubni pusat. Rarwon i utin waktu teruyala duan ina fadoar langsung enhof kementerian enhof lembaga wohona a Jakarta. Hanubuna narne Tit and Enhof Miroan Meter Butil Naktek Badan Nasional Penanggulangan Bencana BPNB Rataha Fedad. Enada yang langsung i tenyaan BNPB Letjen TNI Suharyanto waktu naterim kubni Kabupaten Maluku Tenggara. Netit entelilian ina perlu rehe anggaran famhe belasan miliar NVLT Pangdam 16 Batimura VLT Naknaliik. Mau dukungan intu brevo Ivarbok velor bal rakyat na anduhuyut utin ded langai en mustifo rafedan utin lor bal rakyat tera perlu rehe. Bupati Nahir Bapeda Dinas PUPR en ho perangkat nuhufo kensara dan seluruh komitmen hir en rayo atab ubi pusat. Duan ina herwuk WPLT Sekretaris Nuhufo Radan Pengawasan Fo Proses Administrasi Enhof dan Doar Bisa Naban Orang Rehanamang Enhof Tit I Hanubuna Narne Pembangunan Bedstrat Na Anuhuyut WLT Na Yoat Vuk Dukungan Na Oho Program Yang Presiden In Presidenstrat Nuhu Rapastikan Rehei Tab Duan Hiras Yoat Enhof Direktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Murafrawai dukungan bisa rayu atrok tab kubi pusat monak radadmo veheba na anuhuyut i naktek tabaleran tababuk enhof mampu nan dorong vuk ekonomi lor bal rayat fo tababuk. Ivar inam eren tab RRI tua.

Sobat Hope Hope Rehe Didiante and Hope Tanarehe ilmu kakayan mulai tab koko kakahai famhe teten ibu naktek and radad non i hiriante DP2KB Maluku Tenggara fonan otrehe Didiante i did senang kabit ketahanan and hope kesejahteraan keluarga dinas DPPKBD Maluku Tenggara Eli Arki Ubra Inanarne dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana naar tahadis tugas rali ikafabe foyante raperlu kaleta kuko kakahai manel nelak famhe batutuan moen iranitang na oho subar bat batang and hope ranar hefanganan beyante na abidang bisa Fonan utrehe yang te taduk din senang nangne bin malmalit. Moduan hiri tenaga khusus fo sakraf yang rehe panganan ve calon pengantin. Hir endir waktu yuan fo rahau krafau termasuk rali ikbatang na bidang kesehatan enok pendidikan fo kokotu harfam. Mur lera.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar, mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada tahun 2026 yang bertugas di Ohoy Alarlet, Ohoy Lamagorang dan Ohoy Ngursoin Kabupaten Maluku Tenggara meluncurkan serangkaian program kerja strategis. Selain menjalankan pembangunan fisik khusus, tim pengabdian ini menaruh perhatian besar pada penguatan sumber daya manusia, khususnya bagi kalangan muda-mudi ketiga Ohoy. Pemberdayaan generasi muda difokuskan pada penguasaan keterampilan praktis, yakni pelatihan komputer dan bahasa Inggris. Mahasiswa KKN PPM UGM menilai bahwa kemampuan literasi digital dan komunikasi bahasa asing merupakan bekal penting bagi pemuda lokal untuk bersaing di era digital, sekaligus menjadi pelopor penggerak potensi desa di wilayah pesisir Kepulauan Kei.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langkur menemani Anda pendengar menit ke-9 kini bergeser dari jam 5 sore ini. Saya Ellen Laitera, senang sekali menemani Anda di kesempatan sore hari ini, menggantikan rekan Toby ada operator Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di Pemancar Rumheng Desa Van. Apa kabar Anda pendengar di hari ini yang cukup panas dengan sejuta langkah yang Anda lalui, pastinya dengan cuaca yang agak panas hari ini. Berharap semua aktivitas Anda sudah berlalu, sudah selesai, dan saatnya Anda bersantai bersama dengan keluarga. Nah, di sore hari waktu yang pas untuk Anda bisa bercerita, berbagi informasi, juga saling sharing ya, bersama dengan keluarga Anda, suami, istri, orang tua, anak-anak dan lain sebagainya. Walaupun hari ini ada beberapa pekerjaan yang Anda tuntaskan, ada juga satu atau dua tidak selesai karena memang kondisi, maka sabar dan masih ada hari esok untuk Anda bisa menjalani atau menyelesaikan itu semua. Menit ke-10 pendengar kini bergeser dari jam 5, masih hadir di ruang dengar Anda sajian lagu-lagu pilihan dan satu informasi pendengar untuk Anda di kesempatan sore ini terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng nobar Piala Dunia kemarin yang diinisiasi pemerintah daerah Maluku Tenggara tidak hanya menjadi panggung hiburan bagi pencinta sepak bola, namun rangkaian acara yang dipusatkan di Gedung Larbunga Bal ini ternyata membawa berkah ekonomi yang signifikan bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM setempat yang menjajakan dagangannya di sekitar lokasi acara. Nah, pendengar, animo besar masyarakat yang memadati lokasi nobar sejak babak 32 besar hingga laga final berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan para pedagang. Kehadiran penonton dari berbagai kalangan setiap laganya menciptakan pasar potensial yang membuat produk kuliner laku keras. Nah, terutama pada saat pertandingan besar berlangsung. Salah satu pelaku UMKM lokal, Aulia, mengaku sangat bersyukur dan merasa diuntungkan dengan adanya inisiatif nobar ini. Menurutnya, keramaian penonton di Gedung Larbunga Bal membuat omset penjualannya melonjak drastis dari laga ke laga. Nah, dampak positif yang dirasakan Aulia adalah menjadi bukti nyata bahwa kegiatan kemasyarakatan yang dikemas dengan baik mampu menggerakkan roda perekonomian sektor informal. Pemda Maluku Tenggara juga dinilai sukses mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan hiburan masyarakat dengan upaya pemberdayaan ekonomi sehingga memberikan efek berantai atau multiplier efek yang langsung dirasakan oleh masyarakat kecil. Itulah mendengar satu informasi yang mana nobar Pemda Maluku Tenggara mendongkrak omset pelaku UMKM di Gedung Larbunga Bal. Iya, pendengar, masih ada informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya kita dengarkan dulu dua lagu pilihan. Ada satu lagu punya Yongki Mikama, Lebih Bahagia. Semoga Anda lebih bahagia dari lagu ini. Dan Maruli Tampu Bolon dengan Butterfly.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Pro 1 RRI Tualdi Langgur menit ke-41 kini bergeser dari jam 5 sore ini. Pendengar, selamat sore, selamat berkumpul kembali bersama dengan keluarga Anda di sana. Satu informasi untuk Anda, pendengar, terkait dengan pemutihan denda pajak di Maluku berlaku hingga 31 Agustus 2026. Dan saudara, pemerintah Provinsi Maluku kembali memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2026. Kebijakan strategis ini tertuang dalam peraturan Gubernur Perkub nomor 10 tahun 2026 tentang pembahasan denda untuk tahun berjalan. Dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Maluku Jalaluddin Samlesi pada dialog bersama dengan programa Satu Ambon mengatakan bahwa ia mengajak seluruh pemilik kendaraan untuk segera memanfaatkan kebijakan tersebut. Nah, pembayaran dapat dilakukan di loket Samsat terdekat maupun melalui layanan Samsat elektronik yang tersedia. Kebijakan ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat sekaligus supaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, dengan adanya pembebasan denda, masyarakat hanya perlu melunasi pokok pajak kendaraan yang masih tertunggak. Nah, saudara, ia menjelaskan bahwa hingga tanggal 31 Agustus 2026, masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya tanpa dikenakan sanksi denda. Nah, selain membayar pokok pajak, wajib pajak tetap diwajibkan melunasi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Nah, Salampesi menghimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena masa berlakunya terbatas. Ia berharap program ini dapat menjadi dukungan masyarakat sebagai bentuk kepatuhan dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Telah mendengar, bagi Anda yang belum melunasi pajak Anda atau belum membayar pajak Anda, masih diberikan keringanan ya, bahwa ini berlaku hingga 31 Agustus 2026. Nah, sebagai masyarakat dan warga negara yang baik, gunakan kesempatan yang ada untuk melunasi pajak, ya, pajak kendaraan yang dimaksud, agar supaya dari keuangan pajak itu untuk pembangunan daerah pastinya. Dan pendengar, kami punya lagu-lagu islami selanjutnya hadir untuk Anda di sore ini jelang kita sama-sama ikuti waktu sholat maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: "Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sajian lagu-lagu islami kami cukupkan untuk Anda, dan selanjutnya kita ikuti kumandang terhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau Waldi Langgor mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sajian lagu-lagu islami kami sudahi untuk Anda di saat ini, dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan.
0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Selanjutnya kami temani Anda pendengar dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jelang nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langkur untuk edisi Selasa 21 Juli 2026.

0: semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Tual di Langgur, program satu menemani Anda pendengar pukul 18.44 kebersamaan kita. Dan satu informasi untuk Anda pendengar di kesempatan malam ini terkait dengan pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda terus mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui inovasi digital. Sistem elektronifikasi transaksi di daerah kini terus digenjot warga agar tetap untuk wajib membayar pajak, dan ini bisa dilakukan melalui digital atau berbasis online. Nah, pendengar, Kepala Bapenda Maluku Jamaluddin Salampesi menjelaskan bahwa pemanfaatan kanal elektronik ini sengaja dihadirkan untuk memberikan kenyamanan maksimal kepada masyarakat. Nah, wajib pajak ini cukup menggunakan ponsel pintar mereka untuk bertransaksi tanpa perlu mengantri lama. Nah, meskipun pembayaran dilakukan secara daring, Salampesi menghimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir mengenai fisik nota pajak mereka. Nah, wajib pajak hanya perlu mendatangi kantor Samsat kapan saja untuk mencetak notis resmi tersebut. Nah, proses verifikasi di kantor Samsat juga dijamin berjalan cepat dan tanpa birokrasi yang berbelit. Warga cukup menunjukkan resi atau bukti pembayaran elektronik yang sah kepada petugas yang berjaga. Nah, melalui terobosan digital atau pembayaran online ini, Bapenda Maluku berharap agar tingkat kesadaran warga dalam memenuhi kewajibannya semakin meningkat, dan kemudahan akses fiskal modern ini diharapkan mampu menyokong percepatan pembangunan di bumi Maluku. Itulah pendengar satu informasi. Nah, bagi Anda pendengar yang belum atau lupa atau sengaja belum membayar pajak, ini diberikan kemudahan melalui HP. Anda bisa mengakses dan membayar pajak melalui online. Itulah berdasarkan satu informasi, dan nantikan kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya melalui sajian Warta Berita malam ini pada tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Timur.

Pendengar, itu satu koleksi manis punya Glenda dengan Hanya Dirimu, dekap keluarga lebih bahagia. Itulah yang diinginkan ya. Semoga Anda bisa menikmati malam ini bersama dengan keluarga, melepas semua lelah Anda di siang tadi dengan begitu banyak aktivitas yang Anda lakukan.

0: ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat malam saudara, bahasa Kei kembali dihidupkan dengan memasukkan ke dalam kurikulum terintegrasi di semua jenjang pendidikan. Optimalisasi pendapatan daerah menjadi fokus pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui percepatan digitalisasi, sistem pemungutan pajak, dan retribusi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya, Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Bahasa Kei kembali dihidupkan dengan memasukkan ke dalam kurikulum terintegrasi di semua jenjang pendidikan. Laporan selengkapnya bersama Mei Butterbongs.
2: Demi melestarikan bahasa Kei, warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara meminta Dinas Pendidikan untuk melibatkan serta mengajarkan sejak dini bahasa Kei kepada para siswa. Bravo, salah satu warga desa Rerean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, mengusulkan untuk memasukkan bahasa Kei dalam mata pelajaran muatan lokal yang diharapkan bisa menjadi langkah awal pelestarian budaya berbahasa Kei.
3: Terkait dengan kearifan lokal, kami memantau beberapa kali tidak ada kegiatan tersebut. Jadi harapan kami mungkin kegiatan ini kalau bisa pada waktu anak-anak SD ikut ujian terakhir harus ada kegiatan tersebut, tentu tidak itu harus dalam bahasa Kei. Dari awal mantau berapa kali itu tidak ada kegiatan tersebut, artinya kegiatan ini untuk melatih kita punya anak-anak mulai dari SD sampai tingkat tertentu. Yang kita mantau itu sampai saat ini anak-anak kita juga tidak bisa mengucapkan bahasa Kei.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun saat dimintai komentarnya mengatakan untuk peningkatan kemampuan berbahasa Kei menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pihak. Namun sudah mulai disiapkan untuk semua jenjang pendidikan oleh tim khusus.
4: Untuk peningkatan kemampuan berbahasa Kei itu juga memang menjadi satu PR juga buat kami. Makanya kami memulai kemarin itu lewat Hardiknas bahwa perkembangan teknologi yang semakin masif, maka salah satu benteng untuk menjaga karakter anak-anak kita adalah melalui adat, budaya, dan agama. Maka kita mulai dengan itu. Di sekolah-sekolah juga penyesuaian kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, adat, dan budaya sudah kita lakukan. Sudah kita dalam proses tim mulai bekerja, tim akan bekerja melakukan penyesuaian-penyesuaian kurikulum dan insya Allah akan seragam di semua jenjang.
2: Hanu pun berharap dengan adanya kurikulum yang seragam dan terintegrasi dengan muatan lokal, kefasihan para generasi muda di Kei dalam menggunakan bahasa daerah makin terasa dan bisa terus melestarikan bahasa daerah sendiri. Dari Langgur, Mei Butterbongs melaporkan.
1: Saudara, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara terus berupaya mendukung proses realisasi Koperasi Merah Putih agar bisa mendukung program prioritas nasional dari Presiden saat ini. Hal ini dilakukan dengan membentuk Kopdes di seluruh desa yang ada dan telah berbadan hukum. Pernyataan ini disampaikan Harun Bugi, salah satu pegawai Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara.
5: Langkah konkretnya bahwa pada tahun 2025 kami telah membentuk Satgas Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ya. Dan berhasil telah membentuk 191 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh OHOI di Maluku Tenggara dan semuanya telah berbadan hukum. Memang harapannya semua koperasi yang telah dibentuk di OHOI itu secara serempak berjalan pada proses pembangunan gerai, tetapi kenyataannya sampai hari ini baru sekitar kurang dari 60 koperasi yang sudah dibangun gerainya.
1: Bugis menambahkan untuk proses pembangunan gerai tahap kedua akan dimulai usai pembangunan fase pertama yang maksimal harus sudah rampung pada Agustus 2026. Di antara 69 gerai yang sudah dibangun, 3 gerai sudah diresmikan secara online oleh Presiden. Bugis menegaskan dengan adanya Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar utama kemandirian ekonomi desa dengan perputaran uang mencapai 233 triliun rupiah per tahun. Program ini diproyeksikan memotong rantai tengkulak, menekan inflasi pangan melalui penyediaan sembako murah, serta menjadi agregator tunggal untuk distribusi pupuk, gas, dan bahan pokok ke depannya. Saudara, optimalisasi pendapatan daerah menjadi fokus pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui percepatan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
6: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Langkah tersebut dilakukan menyusul realisasi PAD yang masih belum mencapai target. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Gali Rahantoknam, mengatakan belum optimalnya capaian PAD masih menjadi persoalan yang bersifat struktural. Salah satu penyebabnya adalah penetapan target yang belum sepenuhnya selaras dengan potensi real daerah.
7: Mengenai realisasi pendapatan asli daerah yang belum mencapai target, hal ini masih menjadi permasalahan yang bersifat struktural. Target PAD ditetapkan kerap kali belum sejalan dengan potensi real. Perlunya optimalisasi penagihan untuk mencegah dan menutupi kebocoran. Pemerintah daerah menjawabnya dengan penuh pemutakhiran basis data potensi, penetapan target yang lebih rasional, intensifikasi penagihan, eksentifikasi objek pajak dan retribusi baru, serta percepatan digitalisasi pemungutan.
6: Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah juga menilai upaya penagihan perlu terus diperkuat untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Upaya yang dilakukan antara lain pemutakhiran basis data potensi pendapatan, penetapan target yang lebih rasional, intensifikasi penagihan, serta perluasan objek pajak dan retribusi. Dengan adanya langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Peningkatan PAD sangat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menilai pembangunan daerah membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data yang akurat. Menurutnya, komunikasi tanpa data tidak akan menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan. Renuat mengatakan setiap subsistem dalam pemerintahan memiliki keterkaitan yang erat. Oleh sebab itu, seluruh sektor harus saling mendukung agar pembangunan dapat berjalan secara efektif.
8: Tataran komunikasi publik, tetapi kalau kita tidak ada datanya, maka itu juga tidak menjadi sebuah landasan bagi kita untuk membangun sebuah interkoneksitas, ya, baik itu di dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selanjutnya, membaca adalah jendela dunia. Melalui karya Bon Setitit dari KEI untuk konferensi meja bundar yang ditulis oleh Kapten Stephanus G. Sititit yang sekarang kita hadir secara bersama-sama.
1: Menurut Wali Kota, data menjadi dasar dalam membangun interkoneksivitas baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dengan berbagai pihak di luar pemerintahan. Dengan dukungan data, setiap program dapat dirancang lebih tepat sasaran. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dan pemanfaatan data dalam setiap proses pembangunan. Langkah tersebut diyakini akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Kota Tual. Pemerintah Kota Tual berkomitmen tingkatkan pelayanan kelistrikan secara merata di seluruh wilayah Kota Tual. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Tual kepada RRI. Amir Rumra mengatakan optimalisasi pemerataan pelayanan kelistrikan merupakan salah satu target utama pihaknya untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu secepat mungkin. Amir menambahkan pihaknya mengakui sampai dengan saat ini beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kepulauan belum mendapatkan pelayanan kelistrikan secara maksimal dikarenakan letak geografisnya yang cukup sulit serta kendala cuaca ekstrim pada musim tertentu sehingga cukup menyulitkan pihaknya maupun pihak PLN selaku penyedia listrik untuk menjangkau wilayah dimaksud.
9: Alhamdulillah di semua pulau, kita tinggal 4 pulau, Mangur, lalu Fadol, Kamiat, itu karena dia terlepas sendiri. Belum terdiri listrik, kita sudah komunikasikan kepada SDM, tiap hari pantau terus perkembangan, bahkan laporan masyarakat langsung pada Kepala UP3 PLN Kota Tual.
1: Salah satu langkah alternatif yang diambil pemerintah Kota Tual terkait kelistrikan di wilayah terpencil adalah dengan memberikan pelayanan melalui tenaga surya. Langkah ini dianggap cukup efektif sekalipun belum maksimal seperti tenaga listrik dari mesin induk PLN. Amir berharap ke depan upaya yang sedang dilakukan mendapat dukungan positif dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah pusat, terutama menyangkut anggaran, sehingga langkah yang diambil dapat berjalan maksimal dan dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Saudara, BPS Maluku Tenggara capai 61,24% penginputan data per Juli 2026 pada pelaksanaan sensus ekonomi yang terlaksana perdana 15 Juni lalu. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams kepada RRI mengatakan pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menggambarkan progres pembangunan di daerah sejalan program nasional. Dan umumnya sensus ekonomi ini mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Juni kemarin dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus. Olehnya itu, sejauh ini berdasarkan evaluasi yang didapatkan BPS Maluku Tenggara untuk pelaksanaan lapangan sensus ekonomi telah berada pada presentasi 61,24% pelaksanaan lapangannya, sehingga berbagai upaya dilalui. Mengingat jadwal pelaksanaan yang tersisa 1 bulan, dirinya memiliki keyakinan untuk mencapai target sebelum waktunya berakhir sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
10: Kita sudah berada di 61,24% pelaksanaan lapangannya. Mengingat jadwal pelaksanaan yang masih kurang lebih tersisa 1 bulan lebih ini, kami optimis bahwa pelaksanaan sensus ekonomi Maluku Tenggara akan berakhir sesuai dengan jadwal yang sesuai dengan target dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun memang menyadari bahwa kondisi geografis di Kabupaten Maluku Tenggara yang geografisnya kepulauan ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi teman-teman petugas di lapangan. Tapi tentu ini bukan menjadi sebuah kendala yang menghambat pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Freddy mengevaluasi capaian petugas BPS yang diperoleh hingga saat ini. Sejalan progres Maluku Tenggara berada di peringkat ketiga tertinggi untuk 11 kabupaten kota. Sebelumnya ada Kota Tual di peringkat pertama, sedangkan di peringkat kedua Selatan. Maka tanggung jawab para mitra dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk menjalankan amanah yang diberikan BPS, dan sangat optimis bahwa sesuai dengan target progres di bulan Juli dapat mencapai 75% hingga di akhir bulan Juli maupun 31 Agustus, BPS Maluku Tenggara dapat mencapai 100% penginputan data di lapangan. Saudara, pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sejak babak 32 besar hingga final resmi berakhir Senin kemarin. Panitia mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang turut menyukseskan pelaksanaan nobar di Gedung Serbaguna Larvungabal, Langgur. Koordinator lapangan nobar Piala Dunia 2026, Luther Caki Rahayaan, mengatakan kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara hingga sejumlah mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut sangat tinggi dan menjadi salah satu kegiatan hiburan rakyat yang mendapat perhatian luas dari warga Maluku Tenggara maupun Kota Tual.
11: Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara yang dimana telah bersedia untuk kemudian memberikan hadiah-hadiah pada saat door prize yang kemudian sudah dibagikan kepada masyarakat di puncak final tadi. Kami juga kemudian memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Kepala RRI Tual bersama dengan seluruh jajarannya, staf dan para pegawai yang ada di sana yang dimana telah mensupport pelaksanaan kegiatan ini dengan hadir dan kemudian melaksanakan mengisi acara, juga kepada PLN yang dimana telah mendukung kami, kepada Telkomsel yang dimana telah memfasilitasi jaringan.
1: Caki menilai tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga sportivitas menjadi salah satu keberhasilan pelaksanaan nobar. Selama kegiatan berlangsung, panitia tidak menemukan adanya keributan maupun gangguan keamanan. Ia berharap semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan ketertiban yang ditunjukkan masyarakat selama nobar dapat terus dipertahankan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan banyak peserta di masa mendatang. Caki menambahkan, setelah berakhirnya rangkaian nobar Piala Dunia, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan melanjutkan kegiatan olahraga melalui turnamen bola voli Bupati Cup 2026 yang melibatkan seluruh Ohoi di daerah ini. Turnamen dijadwalkan mulai berlangsung pada 25 Juli hingga menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selanjutnya, tim terbaik dari setiap kecamatan akan mewakili wilayahnya pada pertandingan tingkat kabupaten yang juga diikuti instansi vertikal dan perangkat daerah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Ketua Stit Asalama Tual Abdul Rahim Letsoin menegaskan kehadiran jurnal Sardik Asalama bukan sekedar sebagai media publikasi ilmiah, tetapi juga menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Hal itu disampaikan saat peluncuran jurnal Sardik yang diselenggarakan oleh LP2M Stit Asalama Tual. Menurut Abdul Rahim kepada RRI, publikasi karya ilmiah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Melalui jurnal tersebut, dosen diharapkan semakin aktif melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil kajian yang bermanfaat bagi dunia pendidikan maupun masyarakat.
12: Ada keunggulan-keunggulan yang menjadi target kita dalam rangka adalah bahwa tujuan daripada sebuah publikasi karya ilmiah melalui artikel adalah pengembangan tridharma melalui pengembangan sumber daya manusia pada aspek bukan hanya pada aspek okay. pendidikan tetapi bagaimana
1: pengembangan
12: SDM melalui inovasi melalui sumber daya manusia di bidang budaya. Jadi kita mencoba untuk kolaborasi bagaimana pengembangan budaya dalam.
1: Ia menjelaskan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi fokus jurnal tidak hanya terbatas pada kajian pendidikan Islam. Kampus juga mendorong penelitian yang mengangkat inovasi, budaya, dan berbagai persoalan sosial yang dapat dikaji dari sudut pandang pendidikan Islam melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu. Untuk menjamin kualitas publikasi, Stit Asalama Tual menjalin kerjasama dengan UNIN Makassar dalam bentuk pendampingan pengelolaan jurnal. Melalui pembinaan tersebut, kampus berharap jurnal Sardik dapat berkembang menjadi jurnal ilmiah yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional. Saudara, masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Karel Sesuai Tubun Langgur berlangsung lancar dan humanis dan melakukan edukasi bagi siswa terkait pengenalan sosok pahlawan nasional asal KEI Karel Sesuai Tubun di Ohoi Rumadian. Kepala SMP Karel Sesuai Tubun Langgur Mariana Akbar mengatakan pelaksanaan SPMB dan juga tahapan MPLS telah digalakkan pada semester ganjil tahun ajaran 2026-2027. Sejalan standar dan aturan yang telah diberlakukan pada tahun ajaran baru dengan kuota siswa baru kelas 7 berjumlah 49 melalui penerimaan sesuai jalur domisili, mutasi, prestasi, dan afirmasi. Di samping itu, sebelum masuk pada masa pengenalan lingkungan sekolah, diawali kegiatan tes kompetensi anak, diantaranya wawancara, tes literasi dan numerasi yang bertujuan mengenal lebih awal tingkat pemahaman kemampuan dan pengetahuan anak yang berlangsung selama 5 hari, diantaranya tanggal 6 Juli hingga 10 Juli 2026 sesuai arahan dan anjuran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara.
13: Di tahun 2026 ini, lewat MPLS di tahun ini, pemerintah OI sangat mengapresiasi karena tidak hanya mengunjungi, tetapi juga ada aktivitas MPLS yang juga melibatkan pihak OI dan sekaligus itu dipakai sebagai pengenalan anak-anak atau murid baru terhadap lingkungan dari OI Rumadian di mana asal lahirnya Karel Sesutubun itu sendiri. Jadi mereka punya pengenalan terkait sosok Karel tidak hanya lewat materi, tetapi terjun langsung kunjungan ke Tugu Karel dan mengenal lingkungan itu sendiri. Dan yang terakhir itu setelah dari kegiatan MPLS, penutupan di hari terakhir itu ada acara rekreasi anak-anak.
1: Akbar menggambarkan MPLS tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya dengan mengangkat tema MPLS ramah anak yang pada dasarnya lebih ke proses yang menyenangkan, yang menggembirakan anak-anak, meminimalisir pendidikan yang monoton demi memicu pengetahuan, minat, bakat dan potensi diri peserta didik, sehingga panitia menggagas kunjungan ke Tugu Karel Sesutubun di Ohoi Rumadian dan memiliki kesatuan rangkaian kegiatan yang dirancang guna penutupan MPLS berkat koordinasi sinergis bersama pemerintah Ohoi dan disambut baik. Kegiatan ini menjadikan sumber edukasi bagi peserta didik untuk mengetahui lokasi lahirnya pahlawan nasional asal Kei, yakni Karel Sesutubun, juga mendalami sosok Karel lewat kunjungan ke monumen dan desa kelahirannya. Saudara Wakil Bupati Kepulauan Aru Dr. Andus Muhammad Jumpa secara resmi membuka pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2026 di gedung BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru hari ini. Dalam

0: Lewati seleksi ketat, kalian adalah representasi dari masa depan Kabupaten Kepulauan Aru. Kalian adalah generasi muda yang tangguh, yang diharapkan memiliki disiplin yang tinggi dan berkarakter.
1: Sebanyak 60 calon paskibraka yang lolos seleksi dari ratusan peserta akan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama sekitar 25 hari. Para peserta diharapkan mampu meningkatkan disiplin, membentuk karakter, serta memperkuat jiwa nasionalisme sebagai bekal menjalankan tugas pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menargetkan kembali mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk mewakili Provinsi Maluku sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Aru, Dr. Andus Muhammad Jumpa, saat membuka pendidikan dan pelatihan calon paskibraka tahun 2026 Selasa pagi. Wabub mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh proses pelatihan dengan sungguh-sungguh serta menjaga kesehatan selama menjalani pendidikan.
0: Gunakan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya, tanamkan rasa bangga di dalam dada kalian, karena tidak semua orang mendapatkan kehormatan untuk memegang tanggung jawab besar ini, mengibarkan sang merah putih pada hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Kabupaten Kepulauan Aru.
1: Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga meminta para instruktur membina peserta secara disiplin, humanis, dan mengutamakan keselamatan. Rangkaian pembukaan ditandai dengan pemasangan tanda pengenal dan topi kepada perwakilan peserta, serta penyerahan simbolis bendera merah putih kepada tim pelatih sebagai tanda dimulainya pendidikan dan pelatihan paskibraka Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026. Saudara, Universitas Lelemuku Somlaki Unlesa terus berkomitmen memperluas akses pendidikan tinggi melalui berbagai program beasiswa guna mencegah mahasiswa putus kuliah akibat kendala ekonomi. Minat masyarakat Kepulauan Tanimbar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga terus meningkat. Pada tahun akademik 2026, sebanyak 364 calon mahasiswa mendaftar pada gelombang pertama dan kedua. Dari jumlah tersebut, 268 orang dinyatakan lolos seleksi dan telah mulai menjalani proses perkuliahan. Sementara itu, pendaftaran mahasiswa baru gelombang ketiga masih berlangsung. Rektor Unlesa, Ferli Sairmali, mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama penyediaan beasiswa dengan pemerintah pusat melalui program KIP Kuliah, SKK Migas, Pertamina Foundation, Vanderventer, dan Bank Indonesia. Menurutnya, sekitar 99% mahasiswa Unlesa berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga universitas menargetkan seluruh mahasiswa baru tahun 2026 dapat memperoleh dukungan beasiswa.
2: Jumlah pendaftarnya itu mencapai 364 calon siswa baru, dan di tahun ini mengalami kenaikan 9,31% dari tahun kemarin, tahun 2025, dan yang lulus seleksi di tahun ini mencapai 268, jadi dia naik 9,39% dari tahun kemarin. Ini menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap Universitas Lelemuku Somlaki semakin hari semakin baik, dan kemampuan masyarakat Tanimbar juga atau anak-anak yang ada di Tanimbar untuk bisa mampu melanjutkan jenjang pendidikan tinggi, dalam hal ini adalah universitas, juga semakin hari semakin meningkat.
1: Selain itu, Unlesa juga akan mengupayakan penambahan kuota KIP kuliah dari pemerintah pusat, khususnya bagi perguruan tinggi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T, agar semakin banyak mahasiswa dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungan terhadap proses akreditasi RSUD PP Magrib.

Siti Somlaki. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Juliana Ratuanak menyambut kedatangan surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia LAFKI Dr. Muhammad Nasuyanto pada hari ini. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari survei akreditasi terfokus untuk memastikan pelayanan di RSUD PP Magreti telah memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien sesuai ketentuan nasional. Juliana Ratuanak menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendukung peningkatan mutu pelayanan, pengembangan fasilitas, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Upaya ini sejalan dengan visi RSUD PP Magreti sebagai rumah sakit pilihan utama dan kebanggaan masyarakat Kepulauan Tanimbar. Melalui proses akreditasi ini, diharapkan RSUD PP Magreti semakin profesional dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih prima, aman dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Saudara, perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 22 Juli 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 83%. Sedangkan cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 69 hingga 76%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 74 hingga 78%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 85%. Peringatan dini. Waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Bahasa Kei kembali dihidupkan dengan memasukkan ke dalam kurikulum terintegrasi di semua jenjang pendidikan. Optimalisasi pendapatan daerah menjadi fokus pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui percepatan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Masih setia menemani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta UI Jalan Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-35 bergeser dari pukul 19. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Selanjutnya ada beberapa lagu pilihan pop Indonesia. Kami hadirkan temani Anda di sana.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dan beberapa sajian lagu hiburan sudah kami persembahkan untuk Anda, melengkapi kebersamaan kita, kebersamaan Anda dan keluarga saat ini, menemani Anda yang tengah menikmati makan malam yang mana dirindukan di siang tadi tapi tidak tercapai karena banyak aktivitas yang harus Anda lakukan sehingga tidak berjumpa untuk bersama makan siang. Namun di malam ini Anda kembali berkumpul dengan keluarga, suatu momen yang perlu dirayakan pastinya dengan kerja keras Anda di siang tadi. Berharap semua pekerjaan yang Anda rencanakan berjalan dengan baik tadi, walaupun agak panas, tetapi separuh dari itu bisa diselesaikan dengan baik. Nah, pendengar, waktunya beristirahat untuk badan yang letih lesu sudah pasti, dan waktu yang tepat untuk Anda bisa berbagi bersama keluarga. Temani kebersamaan Anda, satu lagu punya Malik and Essential, temani Anda di sana.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dan pendengar, untuk Anda selanjutnya kami hadir dengan nyanyian Dharma spesial bagi umat Hindu di malam ini. Selamat malam, Om Swastiastu untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Dan nanti kami akan ketengahkan juga mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026 dengan topik berbuat baik membawa karma baik. Dan pendengar, selamat malam kami ucapkan untuk Anda, saudara umat Hindu yang ada di Tanjung Barkei. Apa kabar Anda di hari ini? Berharap Anda kabar baik. Rangkaian nyanyian Dharma kami hadirkan awali kebersamaan kita.

Pendengar Umat Hindu di malam ini, selamat malam kami ucapkan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di saat ini. Dan menit ke-15 kini bergeser dari pukul 20. Di ruang dengar Anda, kita ikuti Mimbar Agama Hindu edisi Selasa 21 Juli 2026 dengan topik perbuatan baik membawa karma baik.

pendengar setia Prosatria Ritual dan umat Hindu yang berbahagia yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, serta terkhususnya saudara umat Hindu yang ada di Desa Tanberge dan manapun berada. Untuk mengawali mimbar agama Hindu pada malam hari ini, terimalah salam penghargaan umat. Om Swastiastu. Om Auginamastu Namasidam. Yamidavigana Pitrasupasate Tayamamadya Mediaguna Media Viva Kuruswaha. Kitab Yayur Meda Mandala 32 di ayat 14. Artinya, atas karunia Sang Yang Kuasa, semoga tiada halangan dan semoga panjang umur. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, para dewa pun memujamu untuk memperoleh waranugraha budi pekerti yang luhur. Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber dari segala kebajikan, anugerahkanlah budi pekerti yang luhur dan kesusilaan pada kami. Para pendengar setiap satu ritual umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada, malam hari ini saya akan membawakan mimbar agama Hindu dengan tema Perbuatan Baik Membawa Karma Baik. Sebelum saya melanjutkan mimbar agama Hindu pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadapan Dia Sang Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena malam hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui udara. Mas Dharma yang terkasih, di dalam ajaran agama Hindu, salah satu pilar keyakinan utama kita adalah Pancasrada, di mana di dalamnya terdapat keyakinan terhadap hukum karma pala, hukum sebab akibat yang absolut, universal, dan tidak pernah salah sasaran. Apa yang kita tanam itulah yang kita akan tuai. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik maupun buruk, semuanya akan membuahkan hasil yang setimpal. Oleh karena itu, melakukan perbuatan baik atau syubah karma bukanlah sekedar pilihan moral, melainkan suatu kewajiban spiritual demi keselamatan dan kebahagiaan jiwa kita sendiri, baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Mas Dharma yang terkasih, setiap benih kebaikan yang kita tanam melalui pikiran atau manasika, perkataan atau wasika, dan perbuatan atau kaika, pasti akan berbuah manis. Hal ini ditegaskan di dalam kitab Sarasamuccaya Sloka 2. Risaka wening dadiwang winang yatu manaken subah karma ringka pawe kanikang dadiwang gawe kanta subah karma taya. Artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan sebagai manusia saja yang dapat melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, mumpung kita menjelma menjadi manusia, hendaklah kita senantiasa melakukan perbuatan baik atau subah karma. Mas Dharma yang berbahagia, dalam sloka ini mengingatkan kita betapa berharganya kelahiran sebagai manusia. Manusia dianugerahi sabda, bayu, dan idep, khususnya wiweka, yaitu kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kesempatan menjelma sebagai manusia ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan tabungan kebaikan. Mas Dharma yang terkasih, seringkali kita bertanya mengapa kita harus tetap berbuat baik, bahkan ketika lingkungan sekitar kita kurang baik. Jawabannya adalah karena kebaikan atau dharma itu sendiri yang akan menjadi pelindung dan penyelamat kita dari kehancuran. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Manusmriti, Adiyaya 8, sloka 15, menyebutkan, Dharma evo ato hanti, dharmo raksarita raksita, tasmat dharmo nahatya yu, manu dharmo hato wadadit. Artinya, dharma atau kebajikan yang dihancurkan akan menghancurkan, dharma yang dijaga akan menjaga. Oleh karena itu, janganlah merusak dharma agar dharma tidak menghancurkan kita. Umat Dharma yang berbahagia, ketika kita menjaga nilai-nilai kebaikan dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari, maka
Energi baik tersebut akan berbalik menjaga diri kita, keluarga kita, serta kedamaian pikiran kita. Umat saudara yang terkasih, harta, benda, posisi, dan materi duniawi akan kita tinggalkan ketika fisik ini hancur. Namun benih perbuatan baik atau subhakarma adalah satu-satunya entitas yang ikut menuntun roh atau atman dalam perjalanannya. Hal ini seperti yang tertung dalam kitab Bhagavad Gita, ada ayat 7 sloka 40, yaitu Om Partha Naiveva Na Mantra Vinasa Stasya Vidyati Nahi Khakalya Karta Kascit Dugarda Tim Tata Guchati. Artinya, wahai Partha, tidak ada kehancuran baginya, baik di dunia ini maupun di dunia yang sana. Sebab siapapun yang melakukan perbuatan baik, wahai kawanku, tidak akan pernah menuju ke jalan kemalangan. Mas Dharma yang terkasih, semoga ini memberikan kita ketenangan jiwa dan keyakinan teguh. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia di mata Ida Sang Duasa. Walaupun kadang buah kebaikan tidak langsung kita rasakan pada saat ini juga, hukum alam pasti akan menyampaikannya pada waktu yang paling tepat. Mas Dharma yang terkasih, tingkat tertinggi dalam melakoni perbuatan baik adalah ketika kita melakukannya tanpa rasa egois, tanpa pamer, dan tanpa keterikatan akan hasilnya. Kita berbuat baik semata-mata karena itu adalah kewajiban dan bentuk bakti kita kepada Tuhan dan sama. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Bhagavad Gita, bab 2 sloka 47, yaitu Om karma niye vadikaraste ma pale sukadacana ma karma palahe turburu ma te sanggostua akarmani. Artinya, bekerjalah hanya demi kewajibanmu dan jangan sekali-sekali mengharapkan hasil atas segala perbuatanmu itu, dan jangan pula hanya berdiam diri tanpa bekerja.

Sekecil apapun itu, baik berupa senyuman, tutur kata yang ramah, bantuan tenaga maupun pertolongan materi kepada sesama yang membutuhkan. Ingatlah prinsip moksartam jagatita ya caiti dharma, bahwa dengan menegakkan kebaikan, kita tidak hanya mencapai kebahagiaan di dunia ini, tetapi juga kedamaian abadi bagi jiwa kita atau moksa. Para pendengar setia Persatu Ritual dan Umat Hindu yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mimbar agama Hindu dengan berdoa. Om Apam Ivam Apa Viswam Apan Hutim Aparatim Duvida Tramagyata Ardewa So Dewa Asmat Yuya Maruna Sarmaya Chate Swastai. Sang Induasa Tuhan Yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kesehatan kepada kami. Bebaskanlah kami dari semua derita penyakit, dan jauhkanlah kami dari keinginan tidak melaksanakan niatnya. Jauhkan kami dari keinginan melakukan kejahatan, dan berikanlah kami budi pekerti yang baik. Wahai para dewa, perangilah dan hancurkanlah pikiran kami yang tidak baik, serta berikan kebahagiaan untuk kesejahteraan di dunia ini. Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar, demikian mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini yang dibawakan oleh IG Sudarma Yamko dengan topik perbuatan baik membawa karma baik. Semoga bermanfaat untuk Anda, kita semua di malam ini pendengar, lebih khusus buat saudara umat Hindu di sana. Dan masih melanjutkan kebersamaan kita pendengar, sajian lagu-lagu atau nyanyian Dharma masih kami persembahkan untuk Anda hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia bagian timur.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

di manapun Anda berada. Lagu-lagu atau nyanyian Dharma sudah kami perdengarkan di pendengar Anda, dan kini menempatkan kita di pukul 21 waktu Indonesia bagian timur, dan kami sudahi kebersamaan kita pendengar karena saatnya kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional melalui program 3 Jakarta.

0: dalam hal ini kan nggak ikut intervensi.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi.
2: Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah menegaskan tidak mengintervensi penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Prof, sedikit Prof.
4: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra mengatakan, belum ditahannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki tiga pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta ke masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Sekarang ini KUHAM baru, ya agak soft, jadi penyidik tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya menyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya di, Anda wartawan bisa ditahan kalau dituduh melanggar undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah pelakunya KUHAM. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
4: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
6: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan tidak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir. Hanya Presiden Prabowo.
4: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya Madalena.
7: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Setelah surplus keseimbangan
8: perbankan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja mancanegara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
1: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
8: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
9: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada ke depannya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
10: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan.
11: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade menyatakan, Komisi 6 menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Perjanjian tersebut meliputi persetujuan perdagangan bebas antara Republik Indonesia di satu pihak dan Uni Ekonomi Eurasia beserta negara-negara anggotanya di pihak lainnya. Selain itu, perjanjian lainnya merupakan protokol untuk meningkatkan lebih lanjut persetujuan kerangka kerja tentang kerjasama ekonomi komprehensif dan persetujuan-persetujuan tertentu di bawahnya antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok.
10: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan pangan Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan Presiden. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI meminta peraturan Presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAEU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAEU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAEU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
12: Persetujuan pembaruan A3 tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini A3 merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
11: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
11: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
13: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
14: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFII ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
11: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki Pusat Finansial Internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
15: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
11: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
15: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
11: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
12: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
11: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
16: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
17: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang ya, tadi barusan.
16: Jatah bulanan.
17: Jatah bulanan. Ya. Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
16: Untuk bantuan?
17: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
17: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh?
16: Orlando.
17: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai, Jaka yeah. Budi Utama. Yeah. BC2 adalah Bang Rizal.
16: Yeah.
17: Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu yeah. kan?
16: Yeah.
17: Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya?
16: Uang.
17: Untuk BC1 berapa tuh disiapkan?
16: Oh,
17: sesuai
16: BC1,
17: dengan penyampaiannya Ocoy.
16: 3M.
17: 3M, baik. Nah, BC2, Bang 2, Rizal.
16: 2M.
17: 2M, baik. BC3, Sisprian. 1M, yeah. baik.
18: Sementara itu, Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
19: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
18: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
20: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antarumat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
0: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
20: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
0: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
20: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasnanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizki.
21: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan

0: apresiasi ya kepada kawan-kawan Pro3, kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
1: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
2: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan, begitu ada yang telepon saya, wah rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain karena kita tahu juga ada Piala AFF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
1: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Itulah pendengar sajian Warta Berita Nasional sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke-27 kini bergeser dari pukul 21.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Uhijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Temani Anda yang sudah beristirahat, pendengar, kita rangkai kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026.

Anda pendengar yang ingin request lagu-lagu pilihan di malam ini untuk kurang rindu, kami buka layar telepon di 0813-5495-875. Bersama saya Ellen di meja siar, ada Arif di meja operator, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Iya, sambil menunggu Anda di layar telepon pendengar, kita dengarkan dulu dua lagu pilihan berikut ini. Selalu dalam hatiku punya Juliet, disusul Fatin dengan Percaya.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: pendengar Ruang Rindu masih temani Anda dan sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Nesya, apa kabar?
1: Iya, baik saja kakak.
0: Oke, Nesya, ini mau request lagu apa ini? Ada lagunya dari Hercules dengan Lelaki Untukmu, ada Syair Cinta, ada Kamu Tak Punya Hati, ada lagi Apa Yang Salah, dan ada satu lagu lagi Memisahkan Kita. Mau yang mana, Nesya?
1: Apa Yang Salah tadi saja kakak.
0: Oke, lagu ini spesial untuk siapa, di mana?
1: Buat Ellen saja sudah. Oh, iya.
0: Tidak untuk Bravo ya? Tidak ya? Oke, Nesya.
1: Iya, bisa salam.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, salam pertama buat kakak cantik yang tugas pada malam hari ini. Terus buat Toton dengan Bung Arvin lagi makan.
0: Selamat makan ya, Bung Toton dan Arvin. Makan yang banyak. Makan yang banyak biar sehat, biar staminanya pulih kembali, gitu loh.
1: Amin. Terus buat Bung Bravo bersama istri Tante Dewi lagi.
0: Selamat malam Bung Bravo dan istri.
1: Ada lagi? Mama Ade, orang di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih kakak. Selamat
0: iya, selamat malam juga Nesya yang paling manis sudah bergabung di line telepon ya.

0: Oke, sudah ada yang bergabung lagi, kita menyapa di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ibu Tuti yang cantik. Iya. Apa kabar Ibu Tuti?
1: Baik-baik saja, Kak Ele.
0: Iya, Ibu Tuti mau salam-salam untuk siapa di mana? Silakan.
1: Terima kasih. Pertama, kami ucapkan selamat malam buat Kak Ilen bersama Bung Afif juga Sultan yang bertugas di Pemantar Fan Sampai Perumbeng. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sukses selalu, semoga Tuhan selalu memberkati dan melindungi sampai kembali bertemu dengan keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih doanya Ibu Tuti.
1: Lanjut buat Mami Inge, Adinesia yang sudah lewat tadi, Ibu Ines, Ibu Tina, Bung Bravo, Bung Peri, Bu Aul, Paman Rumus, Kace, Idola bersama Ibu Maya di Fahir, Ibu Manto di Yendaras, selamat malam, selamat morning. Semoga lagu yang diputarkan oleh Bung Preter dapat terhibur selalu.
0: Amin.
1: Saya ingin lagu apa yang sudah disiapkan?
0: Iya, ini adalah Laki Untukmu, punya Hercules, ada Syair Cinta, ada lagi Kamu Tak Punya Hati dan Apa Yang Salah. Iya, itu lagu-lagunya.
1: Apa Yang Salah.
0: Okay.
1: Saya ingat Mama Engge, sudah bersama Mama Engge.
0: Mama Engge, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Ya, terima kasih Kak Ellen.
0: Iya, selamat sama-sama. Malam. Selamat malam juga Ibu Tuti. Ibu Tuti sudah sehat dan akhirnya bisa bergabung lagi. Iya, tetap jaga kesehatan ya Ibu Tuti ya. Iya, selalu merasa ada yang kurang kalau tidak bergabung bersama Pro 1 RRI Tual. Dan terima kasih untuk Nesya. Ada juga Ibu Tuti tadi sudah bergabung. Oke, menempatkan kita di menit ke-55 bergeser dari jam 9 malam ini. Sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Kak Ellen.
0: Iya, silakan Nesya. Ada yang lupa?
1: Iya, salam buat Ibu Tuti yang barusan ini.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Buat Mama Enggi. Buat Bung Kacer. Bung Rumus. Ayah Dola bersama Ibu Maya, Bung Ferry di Wal.
0: Oke.
1: Ibu Nawanda, Ibu Dina. Iya, makasih Kakak. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Terima kasih Nesya sudah bergabung kembali di line telepon. Dan pendengar, satu lagu pilihan spesial untuk Anda sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Selanjutnya ada lagu-lagu pilihan daerah akan temani tidur Anda di sana. Iya, Ellen pilihkan Syair Cinta spesial untuk Anda yang sudah bergabung. Nesya, Ibu Tuti, terima kasih banyak.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, beberapa lagu pilihan dari Tanah Ambon sudah menemani Anda. Dan baru saja kita dengarkan satu lagu Papua, Wayase, spesial untuk Anda di sana. Dan tentunya masih melanjutkan kebersamaan kita dari Tanah Papua, menghiasi ruang dengar Anda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Klewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut klewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata klewang mencapai 50 cm.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaejang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Programa 1 RRI Tual di Langgur, sajian lagu-lagu daerah. Pendengar, kami cukupkan untuk Anda di malam ini, edisi Selasa 21 Juli 2026. Selamat malam untuk Anda pendengar yang sudah beristirahat. Semoga istirahat Anda cukup dan full malam ini untuk nantinya mendukung semua pekerjaan, aktivitas Anda di hari esok. Dan temani tidur Anda di sana, pendengar, kami punya lagu-lagu pilihan dari tanah air. Kembali kami persembahkan untuk Anda di Pop Indonesia malam ini. Hati-hati di jalan bagi Anda Bapak Ibu yang saat ini masih dalam perjalanan, tapi tidak mungkin ya untuk Anda harus menempuh jarak jauh keluar kota karena memang sudah larut malam. Saatnya Anda beristirahat, besok Anda kembali beristirahat. Namun pantauan kami di ruas jalan Soekarno-Hatta Ohijang Kabupaten Maluku Tenggara, hampir tidak ada kendaraan yang melintas, yang mana ini dapat dipastikan bahwa Anda sudah beristirahat karena kelelahan beraktivitas seharian. Temani Anda di sana, pendengar, kami punya lagu-lagu pop Indonesia. Ada Andini dan juga Gloria Jessica.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: semangat hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di Langkur. Dan satu informasi temani Anda di sana, Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams kepada RRI mengatakan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menggambarkan progres pembangunan di daerah sejalan program nasional. Nah, saudara, ia menyimpulkan bahwa berbagai upaya dilalui mengingat jadwal pelaksanaan yang tersisa 1 bulan. Dirinya memiliki keyakinan untuk mencapai target sebelum waktunya berakhir sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, saudara, ia mengevaluasi capaian petugas BPS yang diperoleh hingga saat ini. Jalan progres Maluku, Maluku Tenggara berada di peringkat ketiga tertinggi untuk 11 kabupaten kota.

Sebelumnya ada Kota Tual di peringkat pertama, sedangkan Buru Selatan di peringkat kedua. Ia menekankan bahwa tanggung jawab para mitra dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk menjalankan amanah yang diberikan BPS, dan sangat optimis bahwa sesuai dengan target progres bulan ini dapat mencapai 75% hingga di akhir bulan Juli maupun 31 Agustus sudah memperoleh 100%. Lebih jauh, ia mengaku masih terdapat beberapa OHOI yang telah mengumpulkan masyarakat dan menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan penerimaan petugas dan beberapa OHOI tertentu. Dan kepala OHOI menyampaikan memprioritaskan kegiatan sensus sebelum agenda lain yang dilaksanakan. Ia mengulas bahwa terdapat beberapa penolakan-penolakan dari masyarakat, namun dilakukan pendekatan. Nah, penjelasan ini, ia menjelaskan tujuan daripada sensus ekonomi, warga menerima dan memberikan data sesuai dengan yang kondisi sebenarnya. Nah, pelaksanaan sensus ekonomi 2006 berbeda dari pelaksanaan sensus ekonomi 2016 lalu, diantaranya penggunaan kuesioner. Nah, ia menerangkan bahwa sensus ekonomi sebelumnya masih menggunakan kuesioner, namun untuk sensus ekonomi 2006 ini sudah menggunakan tablet. Artinya aplikasi kuesioner elektronik digital guna proses pengolahan data saat pengumpulan data di lapangan. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda, yaitu BPS Maluku Tenggara capai 61,24% penginputan data per Juli 2026.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Stars dengan My In Love menempatkan kita di menit ke-51, bergeser dari pukul 23. Dan lagu ini sebagai lagu terakhir menutup kebersamaan kita di malam ini. Kami yang bertugas, saya Ellen bersama Arif di meja operator, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar, Van, mengucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tual di Langgur dari jam 4.55 hingga kini. Kami ucapkan selamat beristirahat dan kita akan jumpa lagi pendengar di lain waktu.

menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Letera bersama operator ada Arif dan rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Dilanggur, Programa 1.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Sound Lucky. Di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa. Selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar setia Irisun Maki. Terima kasih Anda masih mendengar Irisun Maki dari pagi ya, jam 5. Dan lagu-lagu rohani sudah membesari dengaran tentunya bagi Anda yang sementara lagi asik santai di rumah di pagi ini. Mungkin Anda, kita semua memberikan kehidupan kita kepada Sang Penebus, Sang Pencipta kita tentunya. Tuhan tetap memberkati Anda dan pendengar di Sukamisati sudah menunjukkan pukul 6 Timur. Saatnya kami ajakkan untuk mendengarkan Warta Berita dari Pro 1 RRI Tual.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Selamat pagi saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti Mutiara Hati Hindu. Dan kini kami ajak Anda saudara kita jelang penyampaian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menilai pembangunan daerah membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data yang akurat. Sukses menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan melanjutkan kegiatan olahraga melalui turnamen bola voli Bupati Cup 2026 yang melibatkan seluruh ohoi di daerah ini. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Rabu 22 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Karel Satsui Tubun Langgur berlangsung lancar dan humanis dan melakukan edukasi bagi siswa terkait pengenalan sosok pahlawan nasional asal KEI Karel Satsui Tubun Diohoi Rumadian. Kepala SMP Karel Satsui Tubun Langgur, Mariana Atbar, mengatakan pelaksanaan SPMB dan juga tahapan MPLS telah digalakkan pada semester ganjil tahun ajaran 2026-2027 sejalan standar dan aturan yang telah diberlakukan pada tahun ajaran baru dengan kuota siswa baru kelas 7 berjumlah 49 melalui penerimaan sesuai jalur domisili, mutasi, prestasi, dan afirmasi. Di samping itu, sebelum masuk pada masa pengenalan lingkungan sekolah, diawali kegiatan tes kompetensi anak diantaranya wawancara, tes literasi dan numerasi yang bertujuan mengenal lebih awal tingkat pemahaman, kemampuan dan pengetahuan anak yang berlangsung selama 5 hari, tanggal 6 Juli hingga 10 Juli 2026, sesuai arahan dan anjuran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara.
2: Di tahun 2026 ini, lewat MPLS di tahun ini, pemerintah OHOI sangat mengapresiasi karena tidak hanya mengunjungi, tetapi juga ada aktivitas MPLS yang juga melibatkan pihak OHOI dan sekaligus itu dipakai sebagai pengenalan anak-anak atau murid baru terhadap lingkungan dari OHOI Rumadian di mana asal lahirnya Karel Sesutubun itu sendiri. Jadi mereka punya pengenalan terkait sosok Karel tidak hanya lewat materi, tetapi terjun langsung kunjungan ke Tugu Karel dan mengenal lingkungan itu sendiri. Dan yang terakhir itu setelah dari kegiatan MPLS, penutupan di hari terakhir itu ada acara rekreasi anak-anak.
1: Atbar menggambarkan MPLS tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya dengan mengangkat tema MPLS Ramah Anak yang pada dasarnya lebih ke proses yang menyenangkan, yang menggembirakan anak-anak, meminimalisir pendidikan yang monoton demi memicu pengetahuan, minat, bakat, dan potensi diri peserta didik. Sehingga panitia menggagas kunjungan ke Tugu Karel Satsui Tubun Diohoi Rumadian dan memiliki kesatuan rangkaian kegiatan yang dirancang guna penutupan MPLS berkat koordinasi sinergi bersama pemerintah Ohoi dan disambut baik. Kegiatan ini menjadikan sumber edukasi bagi peserta didik untuk mengetahui lokasi lahirnya pahlawan nasional asal KEI, yakni Karel Satsui Tubun, juga mendalami sosok Karel lewat kunjungan ke monumen dan desa kelahirannya. Ketua STIT Assalamatual Abdul Rahim Letsoin menegaskan kehadiran jurnal Sardik Assalama bukan sekedar sebagai media publikasi ilmiah, tetapi juga menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Hal itu disampaikannya saat peluncuran jurnal Sardik yang diselenggarakan oleh LP2M STIT Assalama Tual. Menurut Abdul Rahim, kepada RRI, publikasi karya ilmiah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Melalui jurnal tersebut, dosen diharapkan semakin aktif melakukan penelitian dan mempublikasikan hasil kajian yang bermanfaat bagi dunia pendidikan maupun masyarakat.
3: Ada keunggulan-keunggulan yang menjadi target kita dalam rangka pertama adalah bahwa tujuan daripada sebuah publikasi karya ilmiah melalui artikel adalah pengembangan Tridharma melalui pengembangan sumber daya manusia pada aspek bukan hanya pada aspek pendidikan Islam, tetapi bagaimana pengembangan SDM melalui inovasi melalui sumber daya manusia di bidang budaya. Jadi kita mencoba untuk kolaborasi bagaimana pengembangan budaya dalam.
1: Ia menjelaskan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi fokus jurnal tidak hanya terbatas pada kajian pendidikan Islam. Kampus juga mendorong penelitian yang mengangkat inovasi, budaya, dan berbagai persoalan sosial yang dapat dikaji dari sudut pandang pendidikan Islam melalui kolaborasi lintas disiplin ilmu. Untuk menjamin kualitas publikasi, STIT Assalamatual menjalin kerjasama dengan UIN Makassar dalam bentuk pendampingan pengelolaan jurnal. Melalui pembinaan tersebut, kampus berharap jurnal Sardik dapat berkembang menjadi jurnal ilmiah yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional. Bahasa KI kembali dihidupkan dengan dimasukkan ke dalam kurikulum terintegrasi di semua jenjang pendidikan. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
4: Demi melestarikan bahasa KI, warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara meminta Dinas Pendidikan untuk melibatkan serta mengajarkan sejak dini bahasa KI kepada para siswa. Bravo, salah satu warga desa Rerean, Kecamatan KI Besar Selatan Barat, mengusulkan untuk memasukkan bahasa KI dalam mata pelajaran muatan lokal yang diharapkan bisa menjadi langkah awal pelestarian budaya berbahasa KI.
5: Terkait dengan kearifan lokal, kami memantau beberapa kali tidak ada kegiatan tersebut. Jadi harapan kami mungkin kegiatan ini kalau bisa pada waktu anak-anak SD ikut ujian terakhir harus ada kegiatan tersebut, seperti itu. Tidak itu harus dalam bahasa KI. Dari awal mantau berapa kali itu tidak ada kegiatan tersebut. Artinya kegiatan ini untuk melatih kita punya anak-anak mulai dari SD sampai tingkat tertentu yang kita mantau itu sampai saat ini anak-anak kita juga tidak bisa mengucapkan bahasa KI.
4: Sementara itu PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun saat dimintai komentarnya mengatakan untuk peningkatan kemampuan berbahasa KI menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pihak. Namun sudah mulai disiapkan untuk semua jenjang pendidikan oleh tim khusus.
6: Untuk peningkatan kemampuan berbahasa KI itu juga memang menjadi satu PR juga buat kami. Makanya kami memulai kemarin itu lewat Hardiknas bahwa perkembangan teknologi yang semakin masif, maka salah satu benteng untuk menjaga karakter anak-anak kita adalah melalui adat, budaya, dan agama. Maka kita mulai dengan itu. Di sekolah-sekolah juga penyesuaian kurikulum dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal, adat dan budaya sudah kita lakukan, sudah kita dalam proses tim mulai bekerja, tim akan bekerja melakukan penyesuaian-penyesuaian kurikulum dan insya Allah akan seragam di semua jenjang.
4: Hanu pun berharap dengan adanya kurikulum yang seragam dan terintegrasi dengan muatan lokal, kefasihan para generasi muda di KI dalam menggunakan bahasa daerah makin terasa dan bisa terus melestarikan bahasa daerah sendiri. Dari Langgur, Mei Maturbongs melaporkan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara terus berupaya mendukung proses realisasi Koperasi Merah Putih agar bisa mendukung program prioritas nasional dari Presiden saat ini. Hal ini dilakukan dengan membentuk Kopdes di seluruh desa yang ada dan telah berbadan hukum. Pernyataan ini disampaikan Harun Bugis, salah satu pegawai Dinas Koperasi dan UKM Maluku Tenggara.
7: Langkah konkretnya bahwa pada tahun 2025 kami telah membentuk Satgas Sosialisasi dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ya. Dan berhasil telah membentuk 191 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh OHOI di Maluku Tenggara dan semuanya telah berbadan hukum. Memang harapannya semua koperasi yang telah dibentuk di OHOI itu secara serempak berjalan pada proses pembangunan gerai, tetapi kenyataannya sampai hari ini baru sekitar kurang dari 60 koperasi yang sudah dibangun gerainya.
1: Bugis menambahkan untuk proses pembangunan gerai tahap kedua akan dimulai usai pembangunan fase pertama yang maksimal harus sudah rampung pada Agustus 2026. Di antara 69 gerai yang sudah dibangun, 3 gerai sudah diresmikan secara online oleh Presiden. Bugis menegaskan dengan adanya Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pilar utama kemandirian ekonomi desa dengan perputaran uang mencapai Rp233 triliun per tahun. Program ini diproyeksikan memotong rantai tengkulak, menekan inflasi menekan inflasi pangan melalui penyediaan sembako murah serta menjadi agregator tunggal untuk distribusi pupuk, gas, dan pangan pokok ke depannya. Optimalisasi pendapatan daerah menjadi fokus pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui percepatan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Langkah tersebut dilakukan menyusul realisasi PAD yang masih belum mencapai target. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Gali Rahantoknam, mengatakan belum optimalnya capaian PAD masih menjadi persoalan yang bersifat struktural. Salah satu penyebabnya adalah penetapan target yang belum sepenuhnya selaras dengan potensi real daerah.
8: Mengenai realisasi pendapatan asli daerah yang belum mencapai target, hal ini masih menjadi permasalahan yang bersifat struktural. Target PAD ditetapkan kerap kali belum sejalan dengan potensi real. Perlunya optimalisasi penagihan untuk mencegah dan menutupi kebocoran. Pemerintah daerah menjawabnya dengan penuh pemutakhiran basis data potensi, penetapan target yang lebih rasional, intensifikasi penagihan, eksentifikasi objek pajak dan retribusi baru, serta percepatan digitalisasi pemungutan.
2: Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi masih perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah juga menilai upaya penagihan perlu terus diperkuat untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Upaya yang dilakukan antara lain pemutakhiran basis data potensi pendapatan, penetapan target yang lebih rasional, intensifikasi penagihan, serta perluasan objek pajak dan retribusi. Dengan adanya langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Peningkatan PAD sangat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renuat, menilai pembangunan daerah membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data yang akurat. Menurutnya, komunikasi tanpa data tidak akan menjadi landasan yang kuat dalam pengambilan kebijakan. Renuat mengatakan setiap subsistem dalam pemerintahan memiliki keterkaitan yang erat. Oleh sebab itu, seluruh sektor harus saling mendukung agar pembangunan dapat berjalan secara efektif.
9: Tataran komunikasi publik, tetapi kalau kita tidak ada datanya, maka itu juga tidak menjadi sebuah landasan bagi kita untuk membangun sebuah interkoneksitas, ya, baik itu di dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selanjutnya, membaca adalah jendela dunia. Melalui karya Bon Setitit dari KEI untuk konferensi meja bundar yang ditulis oleh Kapten Stephanus J. Setitit yang sekarang kita hadir secara bersama-sama.
1: Menurut Wali Kota, data menjadi dasar dalam membangun interkonektivitas baik di lingkungan internal pemerintahan maupun dengan berbagai pihak di luar pemerintah. Dengan dukungan data, setiap program dapat dirancang lebih tepat sasaran. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi dan pemanfaatan data dalam setiap proses pembangunan. Langkah tersebut diyakini akan menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Tual. Pemerintah Kota Tual berkomitmen tingkatkan pelayanan kelistrikan secara merata di seluruh wilayah Kota Tual. Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumrah, kepada RRI mengatakan, optimalisasi pemerataan pelayanan kelistrikan merupakan salah satu target utama pihaknya untuk dapat diselesaikan dalam jangka waktu secepat mungkin. Amir menambahkan, pihaknya mengakui sampai dengan saat ini, beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kepulauan belum mendapatkan pelayanan kelistrikan secara maksimal. Dikarenakan letak geografinya yang cukup sulit serta kendala cuaca ekstrim pada musim tertentu, sehingga cukup menyulitkan pihaknya maupun pihak PLN selaku penyedia listrik untuk menjangkau wilayah dimaksud.
10: Alhamdulillah di semua pulau kita tinggal 4 pulau, Mangur, lalu Fadol, Kamiar, itu karena dia terlepas sendiri. Belum terini listrik. Kita sudah komunikasikan kepada SDM. Setiap hari pantau terus perkembangan, bahkan laporan masyarakat langsung pada Kepala UP3 PLN Kota Tua.
1: Salah satu langkah alternatif yang diambil pemerintah Kota Tua terkait kelistrikan di wilayah terpencil adalah dengan memberikan pelayanan melalui tenaga surya. Langkah ini dianggap cukup efektif, sekalipun belum maksimal seperti tenaga listrik dari mesin induk PLN. Amir berharap ke depan upaya yang sedang dilakukan mendapat dukungan positif dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah pusat, terutama menyangkut anggaran, sehingga langkah yang diambil dapat berjalan maksimal dan dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di Relay Radio Republik.

0: jadwal yang ditentukan.
1: Kita sudah berada di 61,24% pelaksanaan lapangannya. Mengingat jadwal pelaksanaan yang masih kurang lebih tersisa 1 bulan lebih ini, kami optimis bahwa pelaksanaan sensus ekonomi Maluku Tenggara akan berakhir sesuai dengan jadwal yang sesuai dengan target dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun memang menyadari bahwa kondisi geografis di Kabupaten Maluku Tenggara yang geografisnya kepulauan ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi teman-teman petugas di lapangan. Tapi tentu ini bukan menjadi sebuah kendala yang menghambat pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
0: Freddy mengevaluasi capaian petugas BPS yang diperoleh hingga saat ini. Sejalan progres Maluku Tenggara berada di peringkat 3 tertinggi untuk 11 kabupaten kota. Sebelumnya ada Kota Tual di peringkat pertama, peringkat kedua Urus Selatan. Maka tanggung jawab para mitra dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk menjalankan amanah yang diberikan BPS. Dan sangat optimis bahwa sesuai dengan target progres di bulan Juli dapat mencapai 75%. Sehingga di akhir bulan Juli maupun 31 Agustus BPS Maluku Tenggara dapat mencapai 100% penginputan data di lapangan. Pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sejak babak 32 besar hingga final resmi berakhir Senin kemarin. Panitia mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang turut menyukseskan pelaksanaan nobar di Gedung Serbaguna Larwul Ngabalanggur. Koordinator lapangan nobar Piala Dunia 2026, Luther Caki Rahayan, mengatakan kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara hingga sejumlah mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut sangat tinggi dan menjadi salah satu kegiatan hiburan rakyat yang mendapat perhatian luas dari warga Maluku Tenggara maupun Kota Tual.
2: Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara yang dimana telah bersedia untuk kemudian memberikan hadiah-hadiah pada saat door prize yang kemudian sudah dibagikan kepada masyarakat di puncak final tadi. Kami juga kemudian memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Kepala RRI Tual bersama dengan seluruh jajarannya, staf dan para pegawai yang ada di sana yang dimana telah mensupport pelaksanaan kegiatan ini dengan hadir dan kemudian melaksanakan mengisi acara, juga kepada PLN yang dimana telah mendukung kami, kepada Telkomsel yang dimana telah memfasilitasi jaringan.
0: Caki menilai tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga sportivitas menjadi salah satu keberhasilan pelaksanaan nobar. Selama kegiatan berlangsung, panitia tidak menemukan adanya keributan maupun gangguan keamanan. Ia berharap semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan ketertiban yang ditunjukkan masyarakat selama nobar dapat terus dipertahankan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan banyak peserta di masa mendatang. Caki menambahkan, setelah berakhirnya rangkaian nobar Piala Dunia, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan melanjutkan kegiatan olahraga melalui turnamen bola voli Bupati Cup 2026 yang melibatkan seluruh hoi di daerah tersebut. Turnamen dijadwalkan mulai berlangsung pada 25 Juli hingga menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selanjutnya, tim terbaik dari setiap kecamatan akan mewakili wilayahnya pada pertandingan tingkat kabupaten yang juga diikuti instansi vertikal dan perangkat daerah. Wakil Bupati Kepulauan Aru, Muhammad Jumpa, secara resmi membuka pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026 di gedung BPKAD Kabupaten Kepulauan Aru Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan menjadi anggota Paskibra bukan sekedar mampu mengibarkan bendera merah putih, tapi juga merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab sebagai generasi muda yang akan menjadi teladan bagi masyarakat.
3: Menjadi seorang paskibraka bukan sekedar tentang baris berbaris atau mengibarkan bendera. Tetapi lebih dari itu, kalian adalah pemuda pemudi pilihan dari seluruh pelosok bumi jajaria yang telah melewati seleksi ketat. Kalian adalah representasi dari masa depan Kabupaten Kepulauan Aru. Kalian adalah generasi muda yang tangguh, yang diharapkan memiliki disiplin yang tinggi dan berkarakter.
0: Sebanyak 60 calon paskibraka yang lolos seleksi dari ratusan peserta yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama sekitar 25 hari. Para peserta diharapkan mampu meningkatkan disiplin, membentuk karakter, serta memperkuat jiwa nasionalisme sebagai bekal menjalankan tugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menargetkan kembali mengirimkan putra-putri terbaiknya untuk mewakili Provinsi Maluku sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Aru Muhammad Jumpa saat membuka pendidikan dan pelatihan calon paskibra tahun 2026 Selasa pagi. Wabub mengingatkan para peserta agar mengikuti seluruh proses pelatihan dengan sungguh-sungguh serta menjaga kesehatan selama menjalani pendidikan.
3: Gunakan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Tanamkan rasa bangga di dalam dada kalian, karena tidak semua orang mendapatkan kehormatan untuk memegang tanggung jawab besar ini. Mengibarkan sang merah putih pada hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di Kabupaten Kepulauan Aru.
0: Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga meminta para instruktur membina peserta secara disiplin, humanis, dan mengutamakan keselamatan. Rangkaian pembukaan ditandai dengan pemasangan tanda pengenal dan topi kepada perwakilan peserta, serta menyerahkan simbolis bendera merah putih kepada tim pelatih sebagai tanda dimulainya pendidikan dan pelatihan Paskibra Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2026. Universitas Lelemuku Somlaki, UNLESA, terus berkomitmen memperluas akses pendidikan tinggi melalui berbagai program beasiswa guna mencegah mahasiswa putus kuliah akibat kendala ekonomi. Minat masyarakat Kepulauan Tanimbar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi juga terus meningkat. Pada tahun akademik 2026, sebanyak 364 calon mahasiswa mendaftar pada gelombang pertama dan kedua. Dari jumlah tersebut, 268 orang dinyatakan lolos seleksi dan telah memulai menjalani proses perkuliahan. Sementara itu, pendaftaran mahasiswa baru gelombang ketiga masih berlangsung. Rektor UNLESA, Firly Syarmali, mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama penyediaan beasiswa dengan pemerintah pusat melalui program KIP Kuliah, SKK Migas, Pertamina Foundation, Fund Venter, dan Bank Indonesia. Menurutnya, sekitar 99% mahasiswa UNLESA berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga universitas menargetkan seluruh mahasiswa baru tahun 2026 dapat memperoleh dukungan beasiswa.
4: Jumlah pendaftarnya itu mencapai 364 calon siswa baru, dan di tahun ini mengalami kenaikan 9,31% dari tahun kemarin, tahun 2025. Dan yang lulus seleksi di tahun ini mencapai 268. Jadi dia naik ke 9,39% dari tahun kemarin. Ya, ini menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap Universitas Lelemuku Somlaki semakin hari semakin baik. Dan kemampuan masyarakat Tanimbar juga, anak-anak yang ada di Tanimbar untuk bisa mampu melanjutkan jenjang pendidikan tinggi dalam hal ini.
0: Selain itu, UNLESA juga telah mengupayakan penambahan kuota KIP kuliah dari pemerintah pusat, khususnya bagi perguruan tinggi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, agar semakin banyak mahasiswa dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui dukungan terhadap proses akreditasi RSUD PP Magreti Somlaki. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Ratuanak, menyambut kedatangan surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, Dr. Muhammad Nasyanto, pada Selasa kemarin. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari survei akreditasi terfokus untuk memastikan pelayanan di RSUD PP Magreti telah memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien sesuai ketentuan nasional. Yuliana Ratuanak menegaskan pemerintah daerah akan terus mendukung peningkatan mutu pelayanan, pengembangan fasilitas, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Upaya ini sejalan dengan visi RSUD PP Magreti sebagai rumah sakit pilihan utama dan kebanggaan masyarakat Kepulauan Tanimbar. Melalui proses akreditasi ini diharapkan RSUD PP Magreti semakin profesional dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih prima, aman dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dan saudara, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara bersama Pak Rian. Selamat pagi Pak Rian.
5: Selamat pagi.
0: Silakan informasinya.
5: Baik. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini, Rabu 22 Juli 2026, jam 09.30 WIB,

0: dari perairan Kepulauan K diperkirakan berada pada kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 18 knot dan peningkatan kecepatan angin sesaat mencapai 30 knot. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Carian dari Stasiun Meteorologi Karir Sudut Maluku Tenggara, kembali ke studio RRI.
1: Terima kasih Carian untuk informasinya.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menilai pembangunan daerah membutuhkan komunikasi publik yang didukung oleh data yang akurat. Sukses menyelenggarakan nonton bareng Piala Dunia, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan melanjutkan kegiatan olahraga melalui turnamen bola voli Bupati Cup 2026 yang melibatkan seluruh Ohoy di daerah ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorarat dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Selamat pagi pendengar setia Resum Lagi. Terima kasih Anda baru saja mendengarkan warta berita dari Pro 1 RRI Ritual bersama Tobi Rangkodata. Semoga apa yang Anda simak informasinya sangat bermanfaat bagi Anda pendengar. Baik, kami ajak Anda gabung di Pro 1 RRI Resum Lagi. Selamat pagi buat semua. Dan inilah TN kami selanjutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum.

0: Waktunya Kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa